sebutnya hapon. Arak pabala kamu dera bi paduka bat segmen kamu dera atia saliwat hana ka pamatik kamu dera sa XFM Rojas 106.5 angkat ropa niyo.